0: Ulung ko knant ot.
1: Okemel za toh plah timlah. Nta toh chah. Tuha momento te jalo tat, xenkan ne toh tuia. Tuha plah tit ot lutat. Tuk ni ha agual za toy na te ke, tuk ni. Todo tsklan tu natat, ke klasa te agual za toy na tuha plah tit ot lutat. Ale xni ti akni agual xenkan ne ta. Ishtamien ta ti baha. Porque atne chan hijo a che hawit stat chonta porque nim no ko a te qanta tocha isha tohon shin kan ni te ata